0: Aló.
1: ¿A quién? No, espera, y murió.
0: ¿O gambirot?
1: No, ya te muero.
0: Ah, ekigambo nganyira no kuganyira.
1: Ekigambo nganyira no kuganyira.
0: Forgiveness.
1: Ngiro kuisana ako, okukatugambo gamba ndeke kuisana ako gambo, kugamba. Kuli singa ba kusoveide. Aka kugamba nganyira. Chikire oba no oba no mugira.
0: Chihikiri. Chihikiri.
1: Barabagane kutabonganyire. Gemana nosemereye kumuganyira. Kandi boramuganyire muganyirira kuri. Bara umuntu wenda yagambire yagamba. Ewe nange kuganyira umuntu okamuya mutema kakigumire. Okuboki ali yabo kumalia nokano tekereze kia kugambye nigaka kitabura bishyaka. Baite kyo kiri kusabira kimu amutema bagambire nganyira naye muganyirira kimu kya mutema. Muganyirira.
0: Okay. Ati boganyira omuntu abwo ebyo byakusobeize bomara boyongera ku mutangano yehurota. Alo.
2: Ati Sam. Ekigambo nganyira kibaga kiringwa haza n'inyuguta nkinga ekyo nka kirateganiza. Kyonka oriya akajya yemerera akagira ngu nganyira. Ushemeye kuba uramuganyira. Habwokuba ekigambo kuza ku kigamba kirugaga hale. Abinji niba cyaba kigambaga ekigambo ekyo.
0: Okay.
2: Oli yako jale wa ya chigamba ati nganyira
0: chine mugashochi
2: ushemele kubura muganyira
0: nicha mugashochi nicha mugashochi
2: echigambe cho nicho kujira ngu uganyira umuntu singa vumu shobeze ninga waku shobeze muganyira angani mugaruka ne habo kuwa hine mpusha nezira ziri mumu tachenge ne chonka ya jira nganyira
0: habo imitariba hine yensi. Habwe mitariba ine yensi ituli mwenu.
2: Aha. So arale nda mugarukane.
0: Okay. Kali.
2: So aho ya kushaba nganyiro shemele kumuganyiro.
0: Kali.
2: Godfrey Chanyongo.
0: Godfrey Chanyongo. Hello.
3: Samu Galilai.
0: Wanji.
3: Kali kutikora
0: kamu.
3: Kama nyo wanga mbono kutoboga mashangwa. Na yo. Peso wale peso. Peso wale peso. Ngatira.
0: Chakukwatao.
3: Chakukwatao akweshonga but. Ndoka kashore mukazi wa kabirita gambiyo mukuru. Yanyiga yayomba. Chokana mushaba kuganyira yanganyira yaja kujanganganyire mugure chembeho ko namugure chembeho skat goma si amiliyoni 20. Ubutinje bwa 5 atirukunde riho.
4: Ubugana.
3: Ndoshikora kakunye.
0: Kali. Hello.
5: Hello. Yes, Mr. Sam.
0: Hello.
5: On to get Tadeo Maisangwe.
0: Okay, Tadeo Maisangwe.
5: Ata kagambo wabazaha kukuganya no kanyiranga ne. Kagambo katito baita avanti bako tibaka kenga njelo wailo kagambiri. Havuo kuwa there are people who are so tempered. No sanga gambo ganya ni kamulema kuvaza kandi okusanga kitu yamba obwirobukire okwanga ganya na mutahi wa baito there is time olisanga na muhitagira basa kurangira mubazi kandi ogo muntu nyogo wa nyiro kusaba kiganyiro ni wa gwini hatibo kuvota ganyire nikigumiye kandi osakumara okifunira mu kizibu nicho kurebera sometimes abantu tibenda kubaza kagambo ako baitu nyo kali simpa bwange
0: Okay. So
5: abantu bainekega bakakwata abako omuntu wokwanga ganyi omundi neiba obaki arobwire obolwa no mwetaga so atibo kubuga omuganyire obundi nako akatonganya ali umutima murungi kuyambanga na kuja kore kuja kubaho so abantu bainekeka kagamba ako aru mtaiwa olivano mweta agira beta uru kutangola kagumanga no mutima gulinko gumanda aru hey sa abantu bainekanyira angana
0: kuguma mutima gumanda
5: nikamugumia kuba
0: Oli na gamba kweli muganyire.
5: Eh na gamba na nkogutinde muganyire nkogutinde muganyire. Nubundi fatinde muganyire bati.
0: Mr. Kimanyira ro kunobo muntu ataine ti yakukozere.
5: Eh nake kiro.
0: Oli na no murora na kuzokera kubi.
5: Eh.
0: Abantu abo baliyo.
5: Abantu baine kuganyira. Eh abako ngere kale sometimes zingere kumetuna matini kwa ukana kwa sao dini ya ragira ngu mutaganyira ngana vuli dini ya somesao
0: okuganyira
5: uungi saba ntu tuinegena mara mizo gaiti tukega tukuli gamba kugenda kugenda kubayu vayu tugenda kwega kandi ndoli kumetu wagabi ingi umkusome ya dini zaituweze abantu baine kwarobe mitima baganyira ngana ense itulimwe nuso muntu akire 100% tuno tusobya eh tuno omubiri ne sagama ngiro kitimanyiza
0: ego
5: tulika kuba ne mitima ye bisoro so we bale muno mitasta musigere tusigeta do maisango kienzige tibiha
0: kare tadeo tadeo

0: kebidomo le bikara nilivumirangana
1: ekyo kisanga mukitabo iwe ekyo kisanga mukitabo kya Matayo esura ya mukaga kutandika na 14 mpaka 15
0: kani nyoma nyekinto kindi nyomvumbirirwa omuntu omutima gongera gongamba baitu na mubihirirwa akufadihi omanyo we nkufadihi itono tukiali munsi busaha manyira akaire ka mugenzi wayi baitu omukikire kirungi ensobi zibaho baitu kino kubasa ntukoraki bitwagara vyaka ntuganyirangana
1: birungi ekyo omunembo yenda kugamba ekihikire wewe
0: yakaimu yakaimu
1: Airungi. Antu wakanywele kikire wewe. Mbara mukize inywe na bekikire kandi hati. Hello.
2: Tamwe bali kwereza.
1: Ese o.
2: Yolo bali zina rubati senta munsu kwesu.
1: Akagambo nganyira. No kuganyira angana, no kuganyira.
2: Akagambo kuganyira kanu kabakantu kwa kuru muno kandi kasumura.
1: Aroho waro uganyire.
2: Oga ati abantu. Braza sam dokurura. Abantu ito iwo boyanga kuganyira mwelano wawo bamtai wawo. Aroho mbere yebao kandi eri kuyetereza kumuganyira kanu tulika muganyira. Sam dokurura. Iwe nkoko yawe ekyo. Ekusokuliraga mwana iba kanda uvuta kuboza kandi nitamo njine sisa nisifuria yenyama hakiwe singo yanga kuganyira eka mara kule kinte chaka kulega apa kule kufuno mitima kukuganyira embutibu ya kutaisuka ekuwe rakitoke kia naiba uwa kanda uwa
1: embuzi embuzi
2: ebi ntue ebitu ungevi manungi tuletira koraki Ganyira. Bantu baruanga baina mitima ngejo ekiweke. Uko mitima kuta kuganyira no mwiguru kusoka tagenda. Uko muntu kusoka sanga muno baile busa. Tei bazo tekerize umuntu ono kweri. Ganyira kuganyira kundu kali kagamba
1: tei. Na Yesu akabaganyira yagamba mubaleke mbaganyire kibakora ati bakimanyire.
2: Yesu tawo imagine Yesu akaganyira ba muisire.
1: Amusalama. Baita bantu baina emitima ogwo mu byaro aroori kuba takwenda kurorao neriiso hati omuntu aine itima ayemanyire akwehuura atatsazi nayegarukemu akaire kacyaroho begarukemu
2: Yegaruke mati umuntu okusiranisa omuntu ngo atatungu ubaka bakurundi. Matiri kera tukuba tuli kurundi kandi ndura kintu kirundi. Tuge n'urugo omuntu ngo atarugayo akafuna sente. Nosiba n'urara n'okeketa amaju g'abandi.
1: Hey! Kandi. Katonda wange.
2: Brother Sam.
1: Wange.
2: Ati akasitole kuhole umzeja umwana ya lumiruwe njoka ya gezi kudugura matoka ya bandi Ati abantu mbusu mkubu nbubwa kubini vigira Ruhanga haka muhaya mananu kwa wajini
1: Omanyire na ito tukaganyirwa hakubanza
2: Tukaganyirwa
1: Ekandi
2: iwa kugamba angu iwe tukuganyira na iwe inerivivi okukora na abandi wana vali pata kuganyi Nabandi batakuganyira.
1: Okay.
2: Uraza samu bambi ikara kurunjo tuyerezi.
1: Yeah.
2: Robert Sentamu nga ukira yoke.
1: Okay, thank you. Thank you, Mr. Robert Sentamu. Even the Bible emphasizes our forgiveness as a fundamental aspect of Christian faith. Okuganyira. By the way, burabo manyira rabu wasubeize. Yegarukemu mareko yegarukamu ubagambe nkuganyire kankora kintu na kintu nkuganyire baitu na nyungu kusaba ukoreke kinyakore irunganyire akagamba ako kakuru muno mali kandi manyire abwaki kiro kintu ndesero